0: Tama. Berkonan si tukoy si komunidad pa iglesia ko na tiyan.
1: Kung kanya mana reconocer ka ko na, hindi atarere ka, makita ka darere ka.
2: Mana reconocer ka, hindi ka mana kriyara ka. Makar ka la, zimar ka la, akar ka la. Saya nanti ke lupus ke senang ke senang satu kerjek. Muka kau satu mak sker kita amir dengan pemain kopi. Saya di sana saya pasal mukti. Muka habis pun ugus pun serius pun terkan ini mata terlalu sus. Yang saya nyanyi senjari cengir cengir. Saya pergi sekolah ni. Sekian ves. Masih berbuat kasih ugus terkan.
0: 75 Guatemala Buciman. Krikuna stau mira dispa katifika. Iglesia Católica, pis, persecución en Cazariscama.